ada madi pepunggal hati ya di lamrak. Ini bintang bini ini enggak tuh cek deh pemerang kau aja. Tidak pula kau lamno. Masa di pepunggal asal nak umah pun dia dia tenen. Saat ini tenen dah masuk. Cikatan kau dah bermak Allah kau adi jibin dia bibir mak.

kumar lugil asal peral kumar sebar sama sama lewat jarak jarak mood. Si samar pakai itu kumar bani belum dah temui famar mata nak kacir alfa kumar hau. Don yang tu kau salib bilang mai ramai jarak mamer ceno alpa kecepatan tu ingin jalan porsenti dolar kapones. Ini firman Yesus benar. Ilman mengajar le challenge joro tap. Orang cepat dijadu gini. Ustaz matamado. Musir dengan gaya fenan.

0: Poli. Poli. Poli. Amin fila bando. Saya mesti ingin aku dah amin kalung ini. Ifa bando, mesti aku dah sampai di Jodi, mesti aku dah mandi sudah menjual dek. Nono bersabi tu, hidup. Kan hidup. Nikal. Jodi, aduh. Bunuh itu, mungkin macam ni. Aku ni Muhammad bin Abdullah. Abdul Mudlik. Bunuh saya, bangku yang begitu ada kursi do. Aku nak kursi barat ala todo. Hebat begitu dan senang itu sebab Allah bundon. Mungkin hidup pemandan. Kursi jauh pada am full mai bersih dan jauh. Jangan. Cepat jidi jidi bungul. Jid dengar susu siapa nih jid di masina, fokus jom. Ibu ibu mai dah jor babi dah jor jor susu nyamin jor suar nama nyami. Nanti mu amena galu makun tak galu kun tak guru galu biang kulle aci ame krim kulle era aku era kita gay di madi. Ibu allah la walala, kan lu tak berdam berdam tak kan ngopi saki.
1: Sana. Kode.
0: Harap. Hati kita bawa awak dah hal sana.
1: Bila beredar pengumuman juli. Orang orang dok bubar dok kalau anak kalau amin kalau kunci kalau kunci guru kalau pulu sirokan nomor ibu bapa nomor ibu kaca nomor ibu sebagai jantai sirajan yang menjunjung kerja
0: dan orang kalau beri bubar.
1: Nunggu nenek. Konam belai yang non ibu kau kebelam bubu saya ibu amar bubu haramar bubu. Mereka jika dan jumur tiang kau bangun macam. Sufur lagi dan hamusam lagi dan ham. Haraman dan ham tu kau tidak tur sur keraja tuanat. Nebel kau kenal dia ibu kau kacau dia mungkin nak nama cuma. Dunia di salib ala jenggu ni cum albar kejum dari belade. Sepul ala naik rumah tangga. Malu sih bukti fakta. Murinya lau maje siude. Foto so diin jaru. Biar anon. Biar aku umur orang sahutan deh busur gitu deh. Mamu tu deh malar tu deh. Baca. Adi tak. Biji foto lah, mesutna lah, mufillo lah, mufillala lah. Umar sambil kata mat belak jalan, cebelam cokan dengan dia cari sangat berol malam. Bulu kaku jeli. Orang fikir pun malang dijabi, orang fikir nak pun malang dijabi. Bunda cijif cijif itu tak sama tak, pun malang hari hari ni jam hari tak pun tak. Orang pulau main lele panjang kerap panjang bir bar penting aja bawa jumbo. Angkara, banyak angkara, dasar angkara, dasar angkara ni betul betul kena lebih betul kan cijam kan cuma aduk biji cuma nanti. Yang kau rasa cuma mabik. Aimi anu dijod dari mu, mabe in mera jod dari mu. Boleh deh balik dari bahaya. Kalau anu di baca kau baca sama kumel aru bokar kali tu. Kalau kah benda ni kudu dijod. Kalau anu jumpa sahur mahmur ba, busa cida aru kolar nela bikin nela bikin ban. Kalau anu di sambar kipas dia pun cari. Dan kudian nama kita pada pada jenar. Full before dia tinjau. Kono putu wati pula halet. Baca.
0: Baca Arab.
1: Mewi nabi jauh sana. Kono nabi jauh sana.
0: Nung furi wanti. Adno kau wati halim halim ni hen. Aku kalau lugu sih suah halim gonga. Kono non mau fumur nado bangro biok halik kau fenai. Adanti. Ahali amila galu. Ahli ular sodon de, ahli pulau, dukun juga kata orang dogo, cuma tinjalah muharam muharam permutasi malu. Bubrom bahu, di mana kabar engkau tidak kabar, wasa dukun juga kata orang dogo. Jangan lebih kulit cundi dengan si, kerja untuk kami ini kerja si, dukun juga kata orang dogo. Mak kerana kayu apa? Sana. Nudi farmer sama juli juli mayram hal. Aisyah farmer hamar kum bersili juli kum mula merilis sama jam. Pulu deh. Aisyah deh. Deh. Nudi tan mal deh. Kaya gelar jadi nak buang harta maka. Gurkum mangai leh cial joru. Umpun umpun sebab bub sebab alfred sa koji ujinari asfaltu kumin gurnu asr warno adam madir bint kullu bonnan tuwe jiri bonnan mbule ali malu 88 librul gabon kullu jom 200000 mebe halako hebane golle abla imamur jubur wul samru de
1: moddi gel de
0: jiri cherno bi cherno gando bi gando da gandala galle baba o dum espagnol mal dum ese banna cherno jom bi avion librul dakar chapati jago ngel halako hebane golle
1: sanne
0: war sambe ko tinal mama chapel pulu jomu bi naaji no gas ko pula ko ala ta ko haale ko golle ngatto ko non ko haala tinto haaleede dañi madde ni wurna traka di ala
1: bacce enen jibidinal wodi enen mawnudi ni wodi enen koddi enen jiddi fon ko tuna ni fodi
0: wad bi laaka janga
1: bi amane ni fodi ko fenaade différence gonda kunde président de la république et jando ko jogi yimbe ko bani adam en ko wala goto ma
0: alla bay fuddu alla bay mulinte
1: nodi société wonna ni ak sot wonna ni julo wonna ni gede mum sari hamme adi be dalen be ma sa gor albarka yasulan mo albarka bismillah albarka tidungal gal albarka biye manan turna ne no action no adib no adib no action ko sel ala se ko sel

Sebab fuh, mewakili jawab gila banyak macam tu. Kalau saya fikir ni apa?

Jumpa di Mil Master Resi, ibu punya keluar. Ibu bimbing ibu dong, saya kemas cincin pada temas. Lagi di bentuk balas pantai tempat. Oh iya, gua nggak cerita kenapa deh. Silu modern sedap pemain.

0: Baca. Ayo minyambu kursi minyambu.
1: Tapi tau kan. Celah kita bujur. Udah aku berbadi.
0: Hira berhenti. Cerita sih.
1: Nggak dokar mana.
0: Sari ini nado. Ayah timbing gue nusuk. Udah nanti ini.
1: Ini cuma saya maaf kontak.

0: دنيا مغنتاني
1: karena sangat ada kecah bekir itu menjaga benda bekir saja lah sebab dia cara baik kau enggak pada kalau faham ni kalau dia kacau ni ada yuni kalau dia wanda hakil ada nak tahu dia gitu dia jual medal dia
0: ah banyak
1: nak bitap

di mutawa para nyari deh dada buda pada bidang hijamon di gauda para nyari buhi pada yang bule lu jeri au gare lu jeri beifu nangore malalu dajo.

Eba Silesa. Koi maka ay thulsen sa parasa koi velkar. Kalne babu balla koi maa sal binim. Koi maa joranar jonne. Koi maa kusil binim. Koi noi maa bismillah maa. Koi kai thulsen sa parasa koi velkar.

nyanyi. Pajanan katan lagi, nung pajanan katan kili sola, ten kili nganani kanne wale subuh yang kendo malani dulu kabakong konna. Wala mamma muni, mamam dikabu ni, mantan ning kili. Ni ma lambi ni ma kiri ni ma kumba tere na ni ma tere ni ma hare ni ma nindalla ni ma.

lagi saya bekerja agenda lagi maka mari saja ke agenda dirinya mari saja tunggu menjai angana mari saja dirinya ini tinggi dirinya mari saja menjai jai jimri dirinya mari saja jai amat dirinya mari saja arjo wadi wadi hari hari mo wadani halan tagi wadda di daro kuro daro wati to wadde godol yi gi tay mi da dum nyam ndum ha hari de dum ha tuuji wadani julluk habri julli timmi sarmi ko wiide no fop ponela dala dum woni ke haddi lamdam

sangan sei Allah perin sangan do wari bas on roki jemi sa tanai oi jomai de ba tanai net ne o jeman.

Falikan le Baba. Bembi mi samba margaju, samba wasi gido, awasi jadi do kumbayo mayori. Kambara upane mami nyago, kumbanena yolima. Bora passa né, maminha go, kumbaya, meu Deus.

Kuri ba anko hali anko na dani dun kuri balla nyanda. Kuri kanko mo kal dan no me wana kayo anda adu menam kal dan no me kuri jinne kangi no dombo.